0: Radio Keken.
1: Kitoko ezali na miso mutamoni yango. Kasi mokolo nango, amona kango na miso batonyos.

0: Sport Radio.
1: Jauh ke jurang ini ni duit dipung duit tiles ni kiri kiri tiles
2: ni. Ah, le ini cina ni mimpu mimpu ni borang ya borang lah cemai. Kuniyo ni ini nama cian ku cina pe.
1: Aku ni borang ni jual.
2: Kau ni jual ni ngaku kuniyo ni nama cian. Dana ye pe teglo cian tu.

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Eko lama orang dia jaga, menyam aku bimu. Eh, demi nyumur dia berapa? Ningo. Awe ngeme akil jiwa jimi. Ayah Jawa, kau balgaru. Mempunyai apa yang nak? Dong Jawa, kau bangkar ibu, mempunyai apa yang moro ni pendo? Niba, bau lagi nak kelihatan jimi, jono tamgi jami tu pendingo, pingo dah. Tien bang, kabar mau aje tamiel, ane no tamgi tu balu wiyoko, pingo dah. Eh kelihatan jimi, tau cem, teteri pudero, tu gana bau lagi apa buwele ye? Obero momora nendo otero, ani aoloni, pewe lukia pino, tienene adialo yukombe chemu. Alaya moni ucheki wa chemu kwa picho, akunjo ametia kwa koboro piru na mchemu. Aya, kia rapino pati judio, pete miru yote. Kumi ye.

0: Any mafia boru ya borja, moje mikai ubin urkwa umijan. Bore charwil ateme yubi uchatulio, ini nwajel karama.
1: Aya, awanga josenda, ini moroma laya mrola bali. Eno, kwana kwana moyo.